amaba no lelo mahono nea kambarle la madata malu osoma de kwa hapalatiwa opa ituruma wala obira sa yeta saka pure pure pahi basi mwawe hiko lelo ahono nea ole.

Sisa novolo mradi manyu etwino tukulela sowak la samkurayu nihima programa niwule naga hitimin kusote ni skandia kusudi hava wakati mosaru yola ni wapireria iwora tana bili ni minutu muloko mosa. Sisa nopentela ni wira programa la wapanyeni mwira kumi kalitupitu ntunawatana nihani wa makale luanyu. Nokupaila wira wekekasha owanyinyu tiva avasha bondia.

mune mo aromoliha khu inyuwana murokoraka aromoliha vo mahawa oluvanyu ye undi oluva hoyo Cap Delgado 22 horas y 46 minutos Olo niha niwa murati ula Menti Pasi velo panya wawa kuveya hiku kumungwe

0: Onye sokap jerga tu zambe ziabano iti. Kare pova nela mustudi mu. Khali kiro moli wenya bono iti.
1: Bono iti.
0: Komu era bono iti?
1: Bono iti radio Mozambique.
0: Inka haya nsine na yam tokwene?
1: Francisco Alfredo, Mwihawela.
0: Onyawela?
1: Mwihawela, Mwihawela.
0: Ah, ala vlo vale.
1: Tumeke waka nimeke nkanda kuna unruwa kara kataka hakena na ikutu yoko uliwa.
0: Walu wapara mrema?
1: Bando uo, wali meke waka kinira ba. Baki kala kiruwa ni wali ke waka mkomate vale. Kaka ano mwinto kena wupu na maru tekera kara kaya atuwa ni awe napo kera rikiti. Oh iya masih kuat apa nama nama apa ya kalau kata kau ni kata kena ji masa wau ye. Kaki nu studio.
0: No bahkan bahkan yang pergi salam.
1: Isalam mungkin apa jadi kenapa hari ini pada aku nu studio.
0: Kau syukur lah.
1: Kita rokok itu rewan mungkin kita kira. Kau apa jadi apa isalamu? Arah gula gua mungkin kita arahnya mata lah. Orlando. Kero ke apa-apa bingkau lovita, obario, omatewa lu aku rusu. Karo ke sini selepas kau mata lah, muroko raka rosa, nama fati masih nusule juga. Kiri kene ke kero ke waktu lu awal lewa bulu paling agak batista. Kikere le ke sini selepas kau menikani, muhima agak karlu, kuya tu aga.
0: Labe I
2: Imagine ayu bagostinyu Saidini salimu
0: Lemu khuwa begeliwa tulola ana mwa